pon ebi awudi abe juni yana wasia enyo amana me ninara mumbra